Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita telah membahas hadis yang ke-219 dalam bab Tahrimul Zulm wal Amru Biraddil Mazalim dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala innama ana basharun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana min ba'bi hujjatihi min ba'd fa'addi lahu binahwi ma asma faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Man yurid ayyaqra hadzal hadis? Siapa yang ingin baca hadis ini yang telah saya sebutkan barusan, hadis Ummu Salamah? Tafadhal.

Yang dimaksud darah yang haram ditumpahkan adalah disebutkan malam yaktul mu'minan, selama dia tidak membunuh seorang mukmin. Satu, itu darah yang haram untuk ditumpahkan. Yang kedua, atau dimmian, seorang dimmi yaitu orang kafir yang tinggal di bawah perlindungan negara mukmin. Ada orang kafir, dia tinggal di negeri kaum muslimin, menjadi penduduk di situ misalkan. Maka orang kafir yang dimmi ini, dimmi, dia bukan kafir harbi yang menyerang kaum mukminin. Dia dimmi, lemah dia, tidak melakukan penyerangan, tidak menyakitin kaum mukminin. Dia tinggal di negeri kaum muslimin, dilindungi oleh negara kaum muslimin. Ini juga dilarang untuk ditumpahkan darahnya. Yang ketiga yaitu mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan negara kaum mukminin, maka tidak boleh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan yang keempat yaitu musta'man, musta'manan, yaitu orang

maka darahnya tidak haram, artinya halal. Fa idza asaba al insanu daman haraman fa innahu yadiku alaihi dinuhu ai anna sadrahu yadiku bihi hatta yakhruja.

anna sadrahu yadiku bihi. Dada orang yang membunuh darah yang haram ditumpahkan itu, dadanya itu sesak, sempit. Hatta yakhruja minhu. Sampai dia keluar dari agama tersebut. Keluar dari Islam. Wal iyadu billah wa yamutu kafiron. Dan dia meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Orang membunuh seorang mukmin, dia sesak dadanya. Sampai dia betul-betul sempit dadanya dalam agama ini. Sehingga dia itu sulit melakukan syariat agama Islam ini. Sulit-sulit sampai dia keluar dari agama ini dan mati dalam keadaan kafir. Hati-hati ikhwan terkait darah seorang mukmin. Kemudian Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin melanjutkan, wa hadha wasirru fi qawlihi ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Perhatikan ayat ini ya. Wahada inilah ya, wasir ya, rahasia dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaktul mu'minan muta'ammida. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja dia membunuhnya ya, fajaza'uhu, maka balasannya ada lima. Yang pertama yaitu jahannamu. Dia akan dimasukkan dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kedua khalidam fiha. Kekal di neraka jahannam itu. Wa ghadiballahu 'alaihi. Allah murka, marah kepada pelaku atau pembunuh seorang mukmin dengan sengaja tersebut. Yang keempat, wala'anahu, dan Allah melaknat dia. Dan yang terakhir, yang kelima, wa'addalahu adzaban 'azima, dan Allah persiapkan bagi dia azab yang amat dahsyat, amat besar. Fahadhihi khamsu uqubatin wal iyadu billah. Jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa'adda lahu adzaban 'azima. Inilah lima balasan, lima hukuman, waliyadu billah, bagi orang yang menumpahkan darah seorang mukmin dengan sengaja, yaitu yang pertama jahannam, yang kedua khalidan fiha, kekal di dalamnya, yang ketiga Allah murka kepadanya, yang keempat Allah melaknatinya, dan yang kelima Allah mempersiapkan bagi dia azab yang amat besar. Ini bagi siapa hukuman ini? Lima hukuman ini, liman qatala mu'minan muta'ammida. Bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kenapa? Li'annahu idza qatala mu'minan muta'ammidan faqad asaba daman haraman fayadiq. Ya. Alaihi dinuhu wa yadiqu bi sadruhu hatta yansalikha min dinihi bil kulliyah wa yakunu min ahlin nar mukhalladin fiha. Lima hukuman ini bagi orang mukmin, bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kenapa? Karena dia telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja dan dia telah menumpahkan darah yang haram. Karena apabila seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka sungguh dia telah menumpahkan darah yang haram sehingga agama dia menjadi sempit baginya. Agama dia menjadi sempit. Jadi merasa berat menjalankan syariat agama ini. Sesak rasanya, dadanya tuh sesak rasanya. Disebabkan perbuatan dia membunuh saudaranya mukmin dengan sengaja ya. Karena sesaknya ya, berat bagi dia menjalankan agama, na'udzubillah.

hatayan saliha, sehingga dia keluar dari agamanya secara total. Sudah, tidak ada lagi. Na'udzubillah. Sehingga dia menjadi penghuni an-nar yang kekal di dalam neraka tersebut. Ini rahasia dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Bukan berarti seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja itu mereka terus menerus kekal di neraka dalam keadaan dia telah kafir. Tidak. Nah, tapi maksudnya dia akan sempit dadanya, berat menjalankan syariat Islam ini. Ya. Nah, kemudian karena berat, akhirnya lepaslah agama Islam dari dia. Nah, ketika lepas, kafir dia. Kalau mati dalam kondisi yang demikian, maka baru dia dikatakan kekal di neraka. Baik. Terkait dengan bagaimana hukum membunuh orang kafir, orang mukmin yang sengaja ini, dengan sengaja ya. Bagaimana kalau juga bertobat, apakah tobatnya terima, akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau menjelaskan. Wa fi hadza dalilun ala anna isabatad damil harami min kaba'irid dunub. Wala syakka fi hadza. Fa inna qatlan nafsi allati harramallahu bi ghairi haqqin min kaba'irid dunub. Dari sini, dalam ayat ini ya, terdapat dalil bahwasanya menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan merupakan dosa besar. Perhatikan, merupakan dosa besar, bukan kekufurannya. Wala syakka fi hadza, dan yang demikian ini tidak diragukan lagi. Kenapa? Fa inna qatlan nafsi allati harramallahu bi ghairi haqqin min kaba'irid dunub. Karena menumpahkan darah jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak, cara yang dibenarkan oleh syariat, itu termasuk dosa besar. Walakin idza tabal insanu min hadzal qatli fa hal tasihhu taubatuh? Akan tapi apabila manusia itu bertobat dari perbuatan pembunuhan ini, apakah sah tobat orang tersebut? Apakah diterima tobatnya? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jumhurul ulama ala anna taubatahu tasihhu li umumi qaulihi ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فمن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Perhatikan ayat ini ya. Terkait jika seorang membunuh ya, apakah jika dia bertobat dari perbuatan pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja, jika dia bertobat, apakah sah tobatnya? Apakah diterima tobatnya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jumhur ulama berpendapat bahwasanya tobatnya sah diterima. Kenapa? Li umumi qaulihi ta'ala. Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun
Perhatikan. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lainnya di dalam ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bilhaq, dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Disebutkan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah 4 jiwa tersebut. Orang yang mukmin, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Ini yang kedua, tidak melakukan menumpahkan darah yang haram ditumpahkannya. Wala yaznun, dan tidak melakukan zina. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaf'al dalika, barang siapa yang melakukan demikian, maka yalqa athama, dia telah mendapatkan dosa. Yudha'af lahu al-adzabu yaumal qiyamah, maka dilipat gandakan bagi dia adab di hari kiamat. Yani dia diadab, dilipat gandakan adabnya. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di adab tersebut, terus menerus diadab ya. Muhana, dalam keadaan hina. Kemudian Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Taubat, beriman, dan beramal soleh. Maka merekalah Allah ganti kejelekan mereka dengan kebaikannya. Masya Allah. Kalau orang betul-betul bertobat, dia beriman dan beramal soleh, dosanya itu diganti Allah dengan hasanat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau betul-betul bertobat, maka diampuni oleh Allah. Ya. Syirik memang dosa tidak diampuni. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mati dan belum sempat bertobat. Tapi kalau orang itu melakukan kesyirikan dan dia bertobat kepada Allah sebelum mati, ya, maka kalau betul tobatnya, jujur dalam tobatnya, terpenuhi syarat-syarat tobat, diampuni dosa syirik tersebut yang telah dia lakukan. Bisa dipahami nih, ikhwan? Taib. Barang siapa yang melakukan yang demikian ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan dilipat gandakan adab di hari kiamat nanti. Dia akan terus-menerus diadab dalam keadaan hina dia. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh. Maka merekalah Allah ganti kejelekannya itu dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahuna nassun ala man taba min qatlin nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa amana wa amila salihan fa inna Allah yatubu alaih. Di sini terdapat nas, terdapat dalil bahwasanya orang yang bertobat dari perbuatan membunuh seorang jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan kecuali dengan al-haq, dan dia beriman serta beramal soleh, maka Allah akan menerima tobatnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul ya ibadalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku,
yang telah melampaui di atas jiwa-jiwa mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang kalian lakukan. Dosa apa saja? Jami'an. Ini menunjukkan semua dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa syirik, dosa kekufuran pun juga Allah akan mengampuninya. Ini bagi orang yang bertaubat. Paham ya? Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang bertaubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi orang yang belum sempat bertaubat. Paham? Ya, penjelasannya demikian, ya. Jangan sampai kita loh ini kok bertentangan, dosa syirik tidak diampuni. Sementara di sini semua dosa diampuni. Yang benar yang mana nih? Benar semuanya. Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang melakukan kesyirikan dan mati belum sempat tobat, maka tidak diampuni. Bukankah Allah kan mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an? Allah mengampuni semua dosa, semua termasuk apa? Dosa syirik bagi orang yang bertaubat. Ya. Hati-hati hewan, ya. Dan jangan sampai kita bermudah-mudahan, ya. Yang penting enggak syirik, ya. Yang penting enggak syirik. Dia mencuri, mendzalimin orang lain, naudzubillah. Ingat, memang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Lanjutkan limay yasha. Perhatikan ya. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Ada terusannya itu. Limay yasha. Bagi orang yang Allah kehendaki. Apakah kita ada jaminan? Ya, dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosanya? Gak ada jaminan. Kalau Rasulullah ada jaminannya. Ya. Diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita, tidak ada jaminannya. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan kita melakukan dosa. Dan kita sudah belajar tentang masalah bab dulum ini. Ya. Hulul saja, khianat. Ya. Walaupun itu kecil, sebuah jarum. Yang bukan hak dia, dia tahan. Ya. Tidak diserahkan. Ya. Itu masuk neraka dia. Itu sebuah jarum. Ya. Kecil ya. Aba'ah, burda, yang ya berapa sih harganya sih? Tapi karena itu bukan hak dia dan dia ambil, maka dia masuk neraka. Dan juga hati-hati dengan lisan, jangan sampai ya seseorang diberi kefasihan berbicara, wah pintar menjelaskan ya. Kepada orang lain, terkesima orang lain tersebut ya. Karena pandainya bicara, naudzubillah, dia mengambil hak saudaranya. Karena pintar ngomong. Padahal bukan dia, sehingga diputuskanlah untuk dirinya. Padahal itu haknya saudaranya. Hati-hati ya. Yang Rasulullah mengatakan, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan suatu perkara yang diperselisihkan ya, untuk dia dimenangkan dalam perkara tersebut padahal itu hak saudaranya, maka sungguhnya aku sebetulnya memberikan potongan dari neraka untuk dia. Hah, ini ambil nih. Ini harta nih. Padahal haknya saudaranya diambil. Setelah Rasulullah memberikan potongan nih, potongan neraka untuk kamu nih. Na'udzubillah min dzalik ya. Hati-hati ya. Yang diberi kelebihan, kefasihan dalam lisannya,
diberi jadal, kemampuan berbicara, ya. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai mengambil hak saudaranya. Semua hak itu akan diserahkan kepada pemiliknya nanti. Kemudian permasalahan berikutnya, Syekh menjelaskan, walakin bimada takunu taubah, akan tetapi ya, bagaimana taubat itu terjadi, ya. Yani taubatnya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Ya. Kita sudah telah mempelajari, ya, kalau itu berkaitan dengan hak Bani Adam, harus dia minta kehalalannya. Dan sekarang dia dibunuh mati sudah, gimana minta kehalalannya? Dalam keadaan mati dia kan? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Qatlul mu'min amdan yata'allaku bihi salasatu hukuk. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu berkaitan dengan tiga hak. Berkaitan dengan tiga hak. Al-haqqul awwal haqqullah. Al-haqqul tsani haqqul maqtul. Al-haqqul tsalits haqqu awliya'il maqtul. Hak yang pertama yaitu hak yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak al-maqtul. Hak si korban yang dibunuh. Yang ketiga, hak awliya'ul maqtul, yaitu hak wali si korban. Ingat, membunuh seorang mukmin, ada tiga hak yang harus ini terbebaskan semuanya. Yang pertama, hakullah. Allah melarang dilanggar oleh dia. Yang kedua, hakul maktul. Si korban tadi, dia punya hak, akan menuntut nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, hakku awliya'ul maktul. Ya. Yaitu family-family, kerabat-kerabat orang yang dibunuh ini, dia berhak untuk menuntut. Dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, amma haqqullah fa idza taba minhu taballahu alaihi wala syakka fi hada. Ya. Adapun terkait dengan hak Allah, jika orang tersebut betul-betul bertobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya. Dan ini tidak diragukan lagi dalam masalah ini. Terkaitkan dengan hak Allah, Allah ampuni. Kalau betul-betul bertobat. Tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, wa amma haqqul maqtul. Sekarang hak yang dibunuh ini. Fal maqtul haqquhu indah. Si korban, si yang terbunuh ini, haknya ada pada dia, haknya dia. Wa huwa qad qutilal an wa la yumkin at-tahallul minhu fid dunya, ya. Orang yang dibunuh ini, ya, sekarang dia telah terbunuh. Tidak mungkin untuk dimintakan kebebasan dari dia di dunia ini. Enggak mungkin, dia sudah terbunuh kok. Ya. Afannya ana membunuh kamu, ya. Ana minta maaf, ana minta penghalalan dari kamu atas perbuatan pembunuhan ini. Tidak bisa, di dunia dia sudah meninggal kok. Kemudian saya melanjutkan, walakin hal taubatuhu tatadi ayyatahammalu ayyatahammalallahu anhu haqqal maqtul fayuaddihi anhu amla buddha min ahdihi biliktisos minhu yaumal qiyamah. Kan tapi apakah tobatnya orang tersebut, ya? Ya. Apakah tobatnya orang tersebut, ya, akan Allah Subhanahu wa taala akan menanggungnya? Allah Subhanahu wa taala akan menanggung, ya, haknya hamba yang dibunuh tersebut, al-maqtul tadi, ya. Di atas tanggungan Allah itu, ya. Karena orang ini sudah bertobat kepada Allah, Allah yang akan menanggung haknya dia nanti di hari kiamat. Allah yang akan menanggung, gitulah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan serahkan hak tersebut kepada al-maqtul ini. Jadi atas tanggungan Allah. Atau, nah, ini yang kedua terkait dengan hak maqtul, ya. Atau harus, ya, akan dilakukan qisas nanti, ya, di hari kiamat.
Kan haknya dia. Si maktul punya hak. Harus dikembalikan itu. Haknya dia. Jiwanya dibunuh. Ya harus dikembalikan. Nah, kalau betul-betul tobat, apakah, ini pertanyaan, apakah Allah yang menanggung haknya orang tersebut yang nanti akan diserahkan kepada al-maktul? Bisa difahami ya? Itu sudah tanggungan Allah karena dia bertobat. Atau tetap ya, tetap nanti akan diambil hak tersebut. Kamu dulu membunuh, sekarang anak tuntut kamu. Nah, gitu loh. Ini. Maka Syekh menjelaskan hada mahal nadhar. Ini adalah menjadi bahan perselisihan. Ada khilaf dalam masalah ini, gitu maksudnya. Ada khilaf. Kemudian Syekh mengatakan, faminal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan inna haqqal maqtul la yasqut bitaubah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hak maktul, hak si korban tersebut itu tidak akan gugur sekalipun yang membunuh itu telah bertobat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Li'anna min syurutit taubah raddul madzalim ila ahliya. Lumayan kuat nih ya. Karena syarat bertobat itu harus menyerahkan kedoliman kepada pemiliknya. Bisa dipahami? Ya. Ini syaratnya. Wal maktub la yumkinu raddu madlamatihi ilaihi li'annahu kutil. Fala buddha ay yuktassa min qatilihi yaumal qiyamah. Si korban itu tidak mungkin untuk diserahkan kembali kedolimannya kepada dia karena dia telah terbunuh, sudah mati. Gimana akan menyerahkan? Dah, anak telah membunuh kamu, tak ganti ya 100 juta ya. Misalkan gitu. Tak bisa. Dia terbunuh kok, sudah mati kok ya. Beda dengan orang yang diambil uangnya ya atau dipukul masih hidup dia ya. Anak memukul kamu dulu, anak fan. Dah, ini tak ganti 100 juta kamu ya. Enggak, kurang 200 juta. Ya ini dah 200 juta. Pak kan tak kasih 300 juta. Yang penting saya enggak dituntut nanti. Ya beres. Nolong. Sudah. Paham? Sudah selesai ini maksudnya. Ya, tapi kalau yang sudah dibunuh, gimana? Enggak bisa. Di dunia sudah ada dia. Mati sudah ya. Maka, falabugda. Ya, ini. Maka harus dilakukan kisos. Ya, ya, terhadap orang yang membunuhnya ini. Di hari kiamat nanti. Ini pendapat sebagian ulama mengatakan tidak gugur disebabkan apa? Disebabkan tobatnya orang yang membunuh tersebut. Kemudian saya melanjutkan, walakin dhahirul ayat al-karimati allati dakarnaha fi suratil furqan yattadi annallah yatubu alaihi taubatan tamatan. Akan tapi dhahir ayat yang mulia yang telah kami sebutkan di dalam surat Al-Furqan ya, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat orang tersebut dengan sempurna. Wa annallaha jalla wa ala min karamihi wa lutfihi wa ihsanihi idza alima min 'abdihi sidqu asidqa at-taubati fa innahu yatahammalu anhu haqqa akhihil maqtul. Dan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala karena memiliki sifat karam mulia, baik hati ya, lutf kelembutan, sifat lembut, wa ihsan berbuat ihsan, berbuat baik ya kepada makhluknya ini. Apabila betul-betul telah mengetahui kejujuran tobatnya seorang hamba, maka Allah akan menanggung ya, hak maktul tadi untuk haknya siapa? Haknya yang terbunuh tadi ya. Allah akan tanggung itu ya. Jadi tanggungan Allah. Nah, ini terkait dengan hak maktul. Itu
Menurut penjelasan Syaikh Muhammad bin Sulaiman, itu atas tanggungan Allah nanti. Allah yang akan memberikan kepada al-maktul haknya dia. Karena hamba ini telah bertobat dengan tobat nasuha. Jadi kalau hak Allah jelas, yang dipersilakan adalah hak maktul. Sekarang yang ketiga, hak as-salis wa wa haqqu awliya'il maktul. Wa hadha la budda minat takhallusi minhu. Li'annahu yumkinu lil insan ayatakhallas minhu. Wadhalika bi'an yusallima nafsahu ilayhim wa yakulu lahum ana qataltu sahibakum faf'alu ma syi'tum. Fahina idzin yukhayyarun baina umurin arba'ah. Imma ayya'fu anhu majjanan wa imma ayyaktuluhu qisasan wa imma ayyahudu diyatan minhu wa imma ayyusalihuhu musalahatan ala aqalli minad diyah au ala diyah wa hadha jaiz bil ittifaq. Sekarang hak wali-wali maktul. Misalkan ada seorang anak dibunuh oleh orang lain, maka walinya, orang tuanya punya hak menuntut dia. Nah, maka jelas di sini katanya, kata saya, hak auliaul maktul ini harus, ya, orang yang membunuh itu harus takhallus, harus bebas dari hak ini. Ya. Kenapa? Karena mungkin bagi seseorang untuk meminta kebebasan atas hak tersebut di dunia ini. Yang demikian itu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dia menyerahkan dirinya kepada wali-wali atau aulia korban ini. Dan mengatakan kepada mereka, ana telah membunuh kerabat kalian. Membunuh sohibakum, yakni kerabat kalian. Membunuh anak kalian, membunuh saudara kaliannya, maka silakan kalian perbuat pada diri ana. Silakan kalian membunuh ana, silakan. Paham? Itu hak kalian. Karena ana telah membunuh kerabat kalian. Silakan. Kalau mau bunuh, silakan bunuh. Ya. Atau apa? Terserah dia. Ya. Mau memaafkan boleh. Ya. Maka kata Syekh wahina idin, maka di saat yang seperti itu, kalau sudah menyerahkan diri orang ini, ya, maka aulia al-maktul tadi, wali-wali korban itu, diberi pilihan salah satu dari empat ini. Yaitu yang pertama, imma ya'fu anhu majjanan, memaafkan orang yang membunuh ini. Sudahlah, ya, antum juga melakukannya, ya, demikian-demikian, ana memaafkan antum. Sudah gratis, sudah. Maka sudah selesai, sudah. Haknya aulia sudah selesai, enggak dituntut lagi, sudah. Alhamdulillah. Kalau yang seperti ini. Atau yang kedua, yaitu wali-wali ini membunuh orang tersebut. Melakukan kisos artinya. Ya. Yaitu ditegakkan kisos. Karena kamu membunuh kerabat saya, ana bunuh kamu. Haknya dia. Ya. Paham? Haknya dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu mengambil dia. Tebusan. 100 onta. Paham? Ya sudah, kasih. Yang keempat, melakukan perdamaian dengannya. Perdamaian. Yaitu kurang dari diat. Ya sudahlah, kamu telah membunuh. Dah, kamu menebus dengan 10 juta. Ya. Atau satu ekor sapi. Ya. Membunuh seorang jiwa diganti seekor sapi misalkan. Ya itu. Sudah selesai. Ya. Atau sesuai dengan dia. Dan ini boleh. Ya. Secara ittifaq. Jadi salah satu dari empat ini. Ini terkait dengan haknya
Auliaul maktul. Ingat, kalau membunuh orang mukmin ada tiga hak. Hakullah, wa hakul maktul, wa hakku auliaul maktul, wa hakku auliail maktul. Hakullah, kalau betul-betul tobat, Allah terima tobatnya. Hakul maktul, ada dua pendapat. Yang dirojekkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu itu atas tanggungan Allah hak tersebut. Nanti Allah yang akan menyerahkannya, membayarnya kepada yang si korban ini. Ya. Walaupun ada ulama yang tidak gugur haknya maktul ini, ya. Harus dilakukan qisas nanti di yaumul kiamah. Enggak gugur itu, ya. Walaupun orang tersebut bertobat. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan bahwasanya haknya nanti itu atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala jika orang ini betul-betul bertobat kepada Allah berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kemudian yang ketiga terkait dengan hakku aulia al-maktul, ya, wali-wali si korban ini. Maka dalam hal ini dia harus meminta pembebasan atas perbuatannya tersebut dan datang kepada walinya dan mengatakan saya telah membunuh kerabat antum dan silakan antum menuntut apa kepada ana. Ya. Maka diberi pilihan salah satu dari empat. Bisa jadi dia wali ini membebaskan dia sesudahlah memaafkannya, ya. Majanan gratis sudah. Ya. Boleh. Yang kedua melakukan qisas. Dibunuh orang tersebut dan ini haknya dia, haknya auliaul maktul. Yang ketiga yaitu membayar dia. Yang keempat yaitu melakukan perdamaian. Apa anak enggak mampu membayar dia? Enggak mampu anak-anak, fakir anak cuma bisanya sekian, ya. Enggak bisa. Antum harus bayar sekian. Aduh. Ya sudah, kurang sedikit lah. Sudah 5 ekor kambing misalkan. Ya sudah anak usahakan, ya sudah. Ini namanya musholahah, ya. Melakukan perdamaian, ya. Maka kalau sudah sama-sama ridho, selesai sudah. Ini mungkin yang bisa kita ada lagi sedikit cuma ya atau kita selesaikan. Ya. Sebelumnya silakan al-muadzin yu'adzin. Kita lanjutkan setelah ini.

Baik. Jadi hak auliaul maktul salah satu dari empat, yaitu dia bisa memaafkan orang yang membunuh tadi. Yang kedua, bisa melakukan qisas, yaitu membunuh si pembunuh tadi. Yang ketiga, yaitu dia mengambil diat. Diatnya orang yang membunuh itu yaitu dengan membayar atau menebus 100 ekor unta. Kalau sapi saja sudah puluhan juta ya. Kalau unta berapa lebih mahal? 100 ekor unta. Nah. Yang keempat yaitu mengadakan perdamaian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian Syekh menjelaskan setelah itu. Fa'illam yaskut haqquhum illa bi'atsar minad diyah. Jika hak wali-wali si korban ini itu tidak gugur kecuali ya, dengan lebih dari diat, lebih dari 100 onta, 100 ekor onta. Ya. Karena dia anak kesayangannya, punya anak satu kemudian dibunuh misalkannya. Si pembunuh ini datang, anak yang membunuh anak antum ya. Anak minta kerelaan antum, mau enggak bisa. Anak enggak maafkan antum. Ya sudah kalau gitu dikisos saya dah. Enggak. Itu anak satu-satunya ya. Sudah kalau gitu tak bayar dia 100 unta. Enggak terima saya. Saya minta 1000 unta. Satu untanya berapa? Minta 1000 ini. Maka kalau seandainya terjadi demikian, tidak akan gugur kecuali lebih dari satu dia. 100 ekor unta maksudnya. Maka fafihi hilafun baina ahli ilm. Dalam masalah ini, kalau menuntut yang seperti itu, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilm. Minhum man yakul. Sebagian mereka mengatakan, la ba'sa ayusolihu ala aksar minad dia. Tidak mengapa ya, berdamai lebih dari satu dia. Dia hanya membunuh itu seharusnya 100 unta ya. Tapi dia minta 110 misalkan ya. Enggak apa-apa. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Li'annal haqqo lahum. Karena hak ini adalah miliknya aulia al-maktul ya. Haknya dia. Wa in sya'u qalu naktul. Kalau dia mau, dia akan mengatakan kami membunuhmu. Wa in sya'u qalu la nafu illa bi asridiyat. Kalau dia mau, dia mengatakan ya sudah kalau gitu anak bunuh kamu. Kami membunuh kamu. Kalau dia mau juga, maka kami tidak akan memaafkan engkau kecuali engkau membayar 10 diat. Berarti berapa? 1000 ekor unta, lumayan ya. Wa hadha wal masyhur min madhab al-Imam Ahmad rahimahullah annahu yajuz musalahatu anil qisas bi aktsar min ad-diyah. Ini yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad ya. Dan boleh ya, berdamai lebih untuk terhadap kisah ini lebih dari 100 dia. Lebih dari satu dia. Wa ta'lil wa ma dzakarna min annal haqqo lahum ya. Ta'lil sebabnya apa? Yaitu sebabnya adalah apa yang telah kami sebutkan bahwasanya al-haq itu haknya siapa? Haknya auliaul maktul. Ai li auliai al-maktul. Falahum ayyam tani'u an isqatihi illa bima tatibu bihi nufusuhum ya, minal mal ya. Karena mereka ya bisa mencegah ya untuk gugurnya haknya itu kecuali dengan apa? Dengan harta yang bisa menenangkan hati dia ya. Idan nakul taubatul qatil amdan tasihhu ya. Kesimpulannya, taubatnya orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu sah berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan dari surat Al-Furqan ya. Wahiyah khasatun
fil qatl, yaitu dia khusus terkait dengan pembunuhan. Dan ayat yang kedua yang sifatnya umum adalah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa semuanya, ya. Hak Allah, ya. Hak tentang hak Allah itu gugur kalau betul-betul bertobat. Bila syak bitaubah, ya. Hak Allah akan ada tiga hak. Hak Allah gugur dengan taubat. Hak maktul ada yang mengatakan gugur dan itu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat, ya. Nanti akan diserahkan di hari kiamat. Ada pula yang berpendapat hak maktul ini tidak gugur walaupun orang tersebut bertobat, ya. Pendapat yang akrab, yang lebih mencocoki kepada kebenaran adalah gugur dan Allah akan menanggung, ya, hak al-maktul tersebut, ya. Adapun hak yang ketiga, hak auliaul maktul, maka harus ditunaikan. Si pembunuh itu harus menyerahkan dirinya kepada, ya, anak-anak al-maktul, ya, yang mereka adalah ahli waris al-maktul dan mengatakan, ya, sekarang lakukanlah apa yang kalian inginkan, ya. Ini kesimpulannya, ya. Wa hadzal hadis yadullu ala idhami qatlin nafsi. Hadis ini menunjukkan tentang akan ada tiga hak. Hak Allah gugur dengan taubat. Hak maktul ada yang mengatakan gugur dan itu akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertobat, ya. Nanti akan diserahkan di hari kiamat. Ada pula yang berpendapat hak maktul ini tidak gugur walaupun orang tersebut bertobat, ya. Pendapat yang akrab, yang lebih mencocoki kepada kebenaran adalah gugur dan Allah akan menanggung, ya, hak al-maktul tersebut, ya. Adapun hak yang ketiga, hak auliaul maktul, maka harus ditunaikan. Si pembunuh itu harus menyerahkan dirinya kepada, ya, anak-anak al-maktul, ya, yang mereka adalah ahli waris al-maktul dan mengatakan, ya, sekarang lakukanlah apa yang kalian inginkan, ya. Ini kesimpulannya, ya. Wa hadzal hadis yadullu ala idhami qatl nafsi. Hadis ini menunjukkan tentang besarnya dosa membunuh seorang jiwa yang haram untuk ditumpahkan. Wa annahu min akbaril kabair, ya. Dan bahwasanya menumpahkan darah seorang mukmin yang dengan sengaja itu merupakan dosa yang paling besar, ya. Yang amat besar. Waliyadu billah wa annal qatila amdan yukhsha ayyuslabu dinuhu, ya. Perhatikan di sini, ikhwan, bahwasanya si pembunuh membunuh seorang mukmin dengan sengaja dikhawatirkan akan dicabut agamanya, akan lepas agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis